0: Ya internet ya, dia punya internet ya. Dia mesti internet.
1: Tante pengen beli.
0: Apa aku tuh beli?
1: Mana?
0: Dia ada tuh.
1: Aku
0: tuh beli.
1: Aku sel.
0: Aku sel.
1: Aku sel.
2: Karat show, bah show lah show.
1: Tenang saja.